Tara jori gidiyane Tu pasari Aze roji sejai Bankim te b'azizi B'nazdari Vaya singo bare khat ke dalal bulo wa par taqal mazaline wa hnare der ke aur se med ke liye malat ya wa kawa kho khe dikane wala shaykhu ki shine manal bajdu bala khat ke dalal aw gawa hajid ishna hajib qurati